Sunato me pante sangko punna kaca yoca me kinta kaca yoca ayasamato surate chasa upasampada peka yati sangkasa patakalang aham punna kaca yanca me kinta kaca yanca anusasayang.